0: Kapya, Kurubakola!
1: Simba Taxi!
2: Kale, General Simba Taxi, General Simba Taxi! Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade, uzayo gena?
3: Nyabo!
2: Gena mzee, Simba Taxi, etambuli yao, kuwa ara! Soji kuata nyobulete, mamba, umana murele. Etambuli yao, mambo genda, duanilo kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi, makove ewa, neguendi de, tutambuli yao, Simba Taxi, mwena mwenu.
1: Simba Taxi!
4: Toka metuse,
5: okufawusi,
4: nange trabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka kuhuli la bubi.
2: Iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya katenga gea.

0: que caô, capiá! Eu vou pagar!
1: Moro coleção, oisão, iranga, munana! Brother, and Rwanda, e time, e camu, e tu, PM!
0: Moro coleção, na nagira, vunura!
1: Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum
2: Yo, Shuaman Segawa, Womya microphone, Nga yingira mutoka marira wo.
3: Toka marira wo.
4: Bonaje bariko.
3: Nana kukumi.
4: Muwomya yariko.
2: Kati womerwe chemisana, na Shuaman Segawa, agukusimbe kuliko nyini ogwa fe.

balina obubwa n'obubalasi nga bamunyumira okubanga mubuzanya kati soko kalumba obulamu butambule oba betting era bwetyo betambula dakiika ziri mukage zakega naisa mukago gwekyo kyona kulwaliro azibwa sanisa vo mukambudi zentude wakati nga mbajukiza nimbira byange final obudde buweddeyo kitegeeza tusigaze nakubwe obala nti leero kakati ziri nnya